yɛnni sika yɛnni dwetɛ yɛnni biribia yɛde yɛn ho mmom na ɛbɔ afɔreɛ ama twedeɛmpɔ nyankrɔmpɔn anɔpa yi sɛ ɔdi hene adeɛ nyinaa mu na wadi nkonim ama yɛn anɔpa yi so